godige mandege adi khasikti adi tri tabak radio diffusion nationale tchadien izal watani tchadia malaysia de tobrondingine tronya zoro tam rondzinge de tri tobun bengine malaysia kumbu e nyang etene mangda nak el kho omar bu oj tronyida man ya garde utuk an mitum bege kum gara khnya o kul shay o sigbe de amnge o hakumun dala taw i anyin kolo tanu lazim yani wotirin de kalke tardoge tijarene lazim ku begi fasa to bashe ashan jako kudun ja darakh de gengda o jak nom gal gotronati da kunu ma wakhti dogon tri kay khirge baro noto jallen daran dar ele dar telem binin dokhun de gotron ki ne fasim bax tane zekazek saat ke kerge te janim nin dala o kul shay a ko min tri khasarkha o khasarkha tanu malaysh de kelene garde gar kasinin de bekeli garin didatin in jankum digida jan digida ashan nim bugar kasin atane gar iko ndok suburu ndok mufama ndok ayi garanin in tarin fasatin kna faxi wa ko mun ka dala kunu ma waqtinin yan dok fasa in digim ba ilinin ke saat ke kenya madiyan u fikriyan ashan ka star tawi tara imngati ngal barnan yani kay kho gotron dar kuy gennin yani tizignin zig tshala lazim yani akumun ke kho fikir pa 20 de telingine adrnen ron kolga kaw barniya adrnen got matak pave ke tarnya digide beereng tar gotron tenen taran pave tene nang jaba do gotron tit ni ya wukhde tatwirre ron marjan dafage bololge gonu matak nang adrnen gon bu kay kusul nang bu zit bim go dab zit ko jako ngit anen fikri de akum ronyine wadi dege kusunom ko gal tatwirti garbu kisubit binin ya onyo tan wadi kus zo faam kan to nofo o lamarigan ko ayi wuxitnen ke taran yani tawiya gardidin na qom ke sharam tida gar ele binin gal om ko gal kan fogon tega yani ele bin dege got ke tawar kha tak tamakhna she enab zin troñ ne ro alarbne ro muy na vratain bar du buriot sur car machine tiziri na fine régie d'antenne Fatime Malato cabine technique Guidir Gobert ngal studio ti ronde sur mon c'est Omar Idriss Oumar katabindala Lionel Korkesik Lafia le Singay wal dala quel sik jeng ngam rasi lafia kogi cabine technique